oluyimba nokubadde luli muze okusembera naye lwalibadde awo ng'okusembera kugwa nga lwakwebaza mu kwebuulira post communion nga twebaza okusembera mujje tumwebaze mukama waffe so si nti lwa malinnya mu ggulu ekigambo ekyo otumbidde ddala kireme kutubuzaabuza tuluyite olw'amalinnya mu ggulu oluyimba olumu olulala olusobola okuyimbibwa enkya ku lunaku lw'amalinnya mu ggulu actually ye zabbuli y'enkya ezabbuli eyo katonda alinnya mu kusanyuka omukama mu ddoboozi ery'eŋŋombe katonda alinnya mu kusanyuka omukama mu ddoboozi ery'eŋŋombe

Njagala okwebaza munnange gwe awuliriza, weebale nnyo, weebalire ddala, bali kutuwuliriza. Ssebo mukulu Antonio Kambugu, tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Weebale munnange, akadde k'otuteekamu na byonna munnange, engeri gy'otuteekerateekera ssebo, tusiimira ddala. Omuganda agambya, entasiima ebulwa agiwa. Ssebo weebale nnyo, weebalire ddala. Mukulu ono yeerekereza emirimu mingi, abeera bize, naye kutufissiza ng'akadde. Tusiimira ddala ssebo tojjanga okwo. Bassebo ne bannyabo akadde kano njagala kubatwala mu classical music ate oluvannyuma bwanaggwa tuddeyo mu kitundu kyaffe eky'ennyimba tuddeyo mu pulogulaamu yaffe omuyiiya w'ekereziya nga tuwuliriza ennyimba ezaffe ez'abayiiya abaana abaffe abawona. Bwe bali kuwuliriza tutambule.

Radio Diakinesia Music Station. Umsiki ogoku sinza no kutindirisa. Umsiki ogwesa katonde titibwa. Sawindala Radio Yekinesia. Tienda punya katunye senya fama. Enkulu seya magesi. Ensuru yomsiki. Nevi misanyo.

Attention, solo yung musiki, nigim sa nyo. And your radio dekinesia, music station. O musiki, o koko sinza no kutindirisa. O musiki, o kwesa katundi titibwa. And the Sawindala, radio yekeresia. Tenda bunya katunye sinya fama. En kulusi ya magesi. En suru yo musiki. Nevi misanyo.